0: Thank you.
1: Apa lo yang kata lama lama ini bikin yang ngambil baru dari mana?